0: tengok pada dia tu nakuk, Ma.
1: Gabaan lah saya siang ni, mo anak. Timan eh, kanak.
0: Sakit ke ini yang mo nakuk. Gibinuangan na ko niya. Gipasakitan ko niya.
1: Ayaw ipamugos ang inong kaugalingon sa tao nga wa ni gusto ni mo, Eva.
0: Ma!
1: Alkansi ka! Kung magukod ka sa itong tao nga wa hinungdan,